patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim. Kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata patu bim patu bim, kedingata.